0: Ya baleya. Kangis bosh, mamutsi shabalala orange bi.
1: Sbosh, sbosh, ke mme a Mazibuko, gore ke ile haufi le kopisi, mosenyeletsi, a ke batle mosenyeletsi. Ai, ke yona sbosh.

0: tjo ha mamelwe
1: a tshebelesong e ratwang ke mafelo a beke wa ratwa wa llelwa emberimesoso ka morago ra lesebelebese medi ke ne monate le kenang lebisang ka gore ke diaroropa le kena mokabelo le sonta ka jero ke sonta mamedi kgwedi e na le matsatsi ke matsatsi a maka esumane ke matsatsi a mashome a mabedi le metso e mene ke kgwedi ya motsheanong selemong sa 2020 le metsoo e sele seng ke 2026 Aforika Borwa gona ke radio nna ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere dumela motho e motle lebiso la ka ke piso solf exesumane le rrato la gago empa morabontsina ba mpitsa ka gore ke ponto wa selabo ha mamelwe